0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh. Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
1: Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Lala Popi hanya di Radio Suara Madiun.
2: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
3: Lah kok penak juragan?
2: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
4: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini. Enak korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Radio.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari Hukuman Mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor, jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tuh kok ne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu,

membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini renek suaranya toh leh?
2: Lanjut dengan ki muter gelombang pintu toh mbah?
1: Ya rapal no lele, yang penting ki tak putol nenek suaranya, aku mandek, tak rungok nih.
2: Cobi, jenengan puter gelombang 93 FM mbah, Radio Suara Madiun, saat ini 24 jam non-stop.
1: Tenangnya le,
2: lagi tenang toh mbah. Saat ini Radio Suara Madiun, sing gelombangnya 93 FM, siarannya 24 jam alias non-stop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam non-stop. Simak informasinya, request lagu-lagunya.
1: Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
3: Best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari Hukuman Mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: June. On your favorite radio
1: station. Missy Mas, mau goyang bebek.
2: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
3: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
4: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
5: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
6: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
5: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
2: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
6: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
2: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
5: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya.
6: Jangan, Pak.
2: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
6: Nanti dipukulin, Pak.
2: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
7: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
5: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
2: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
7: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga. Radio Suara Madiun menyapa warga.
2: Radio Suara Madiun menyapa warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on-air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun. Yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinge masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mrene, tak antelke, gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
0: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari hukuman mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
1: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
0: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
1: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
0: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
1: Betul sekali.
2: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
5: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
4: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
5: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
6: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
7: 93 FM LPBL Radio Suramadu.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih, Kak. Baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah? Emang kenapa, Kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya, Kak. Wah, harus hati-hati dong, sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya, sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Salduku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana, Don? HP barumu yang harga

0: tugasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari Hukuman Mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Nomor antrian 12.
6: Weh, aku ki si maju.
7: Loh aku sik, Pak.
6: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku perlu ada keperluan ki, Mbak.
7: Aku sik.
6: Anakku selak nangis ki lho.
7: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
6: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
0: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat. Ayo dengar suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Nomor antrian 12.
3: Weh, aku ki si maju.
4: Lho aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
4: si,
3: ada keperluan ki, Mbak.
4: Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoke aku dhisik.
0: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notole.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
5: Ya ilah mas, hari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
6: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, okay, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
7: Mari.
6: Utamakan bahasa Indonesia.
7: Lestarikan bahasa daerah.
6: Pelajari bahasa asing.

0: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: sih ya.
1: Malam Jumat, Pak.
0: Malam Jumat?
1: Iya, Pak.
0: Jumat apa?
1: Berkelibat, Pak.
0: Boleh. Rumahku jauh.

0: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
0: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
2: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
3: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari Hukuman Mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Loh, Mbah, aja tempundi? Iki lho, Le. Aku rene kali. Wetengku wis lara lho, Le.
6: Walah, Mbah, kok yo dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
5: Jadi aku rantau biar pinen kali yole.
6: Yang betul sah toh mbah, jaman yaen.

0: pancing tebudi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah, kok di kebun to mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu to mbah, mbah.
1: Ya apa to lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
3: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Acción.
1: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
3: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine?
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Zaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari, jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
3: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil,

Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: The best music every time, every day.

0: June. On your favorite radio station.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
1: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
0: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
1: Jaman digital, Mbah.
0: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
2: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
3: Now you are listening 93 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 9 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pos Dunia. World Post Day atau Hari Pos Dunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Pertama kali dideklarasikan oleh Kongres Pos Dunia pada tahun 1969 di Tokyo, Jepang sebagai sarana untuk menandai ulang tahun Persatuan Pos Dunia pada tahun 1874. Tujuan dari World Post Day adalah untuk membawa kesadaran akan peran pos dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi global. Selanjutnya, 9 Oktober

0: 1940, kelahiran John Lennon. John Vincent Lennon lahir di Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia di New York, Amerika Serikat, 8 Desember 1980 pada umur 40 tahun. Ia dikenal sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon berkarya bersama The Beatles dari mulai tahun 1960 hingga tahun 1970. Setelah The Beatles bubar, Lennon memulai karirnya sebagai penyanyi solo. Ia meninggal dunia setelah ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman, yakni seorang penggemar The Beatles.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ayo dengar Suara Madiun.
4: Nomor antrian 12.
5: Weh, aku ki si maju.
6: Loh aku sik, Pak.
5: Aku sik lho iki lho, Mbak.
6: Aku ki perlu
5: ada keperluan ki, Mbak.
6: Aku sik.
5: Anakku selak nangis ki lho.
6: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
5: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
7: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
8: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
9: Suara Madiun 93 FM.
10: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
11: Sahabat, jumpa kembali dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya, Bram Abidin MJ. Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat ini kita buka dengan berita pertama. Bersama reporter Kevin Mabek dari Suara Ngawi. Anggaran mobil damkar Ngawi turun 400 juta per unit tetap beli dua armada.
12: Anggaran pengadaan mobil pemadam kebakaran Kabupaten Ngawi mengalami penyesuaian. Semula satu unit diproyeksikan membutuhkan sekitar 1,9 miliar dalam PAPBD 2026. Nilainya menjadi sekitar 1,5 miliar per unit, artinya terjadi penurunan anggaran sekitar 400 juta untuk setiap armada. Meski demikian, rencana pengadaan dua mobil damkar tetap dipertahankan dengan total anggaran sekitar 3 miliar. Peggy Yudo Subekti, Kepala Satpol PP Ngawi juga mengatakan pengadaan dua armada tersebut tetap menjadi prioritas untuk memperkuat kesiapsiagaan petugas. Terlebih insiden kebakaran meningkat selama kemarau panjang. Dua mobil damkar baru tersebut direncanakan memiliki kapasitas tangki sekitar 3.500 hingga 4.000 liter. Armada nantinya disiagakan di dua lokasi strategis untuk mempercepat jangkauan pelayanan ketika terjadi kebakaran. Selain kendaraan pemadam, anggaran yang telah disesuaikan tersebut turut mencakup pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelamat. Kebutuhan itu tidak terlepas dari beragamnya laporan darurat yang diterima petugas. Damkar tidak hanya menangani kebakaran tetapi juga sejumlah operasi penyelamatan. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
11: Dari Ngawi kita menuju ke Kota Probolinggo, tepatnya bersama reporter Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo dorong penyedia lokal tingkatkan kemampuan digital dalam pengadaan barang jasa.
13: Pemerintah Kota Probolinggo mendorong para penyedia lokal untuk meningkatkan kemampuan digital agar mampu bersaing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis yang dibuka oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin. Kegiatan selama dua hari itu diikuti 65 peserta dari kalangan penyedia lokal dan kelompok kerja pengadaan pemerintah Kota Probolinggo. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa setempat, Ari Puspita, mengatakan bahwa BIMTEK membekali peserta dengan pemahaman tentang regulasi dan mekanisme pengadaan, mulai dari pengadaan langsung, tender, hingga pembelian melalui mini kompetisi. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menekankan bahwa peningkatan kemampuan digital dan ketepatan dokumen menjadi kunci bagi penyedia lokal untuk mengikuti proses pengadaan secara profesional. Keterlibatan pelaku usaha lokal juga diharapkan menjaga perputaran anggaran agar tetap memberi dampak bagi perekonomian Kota Probolinggo. BIMTEK menghadirkan narasumber dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu peserta, Ahmad Maulana, menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya, penyedia lokal lebih memahami kondisi lapangan dan lebih mudah dalam berkoordinasi. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
11: Selanjutnya berikut laporan reporter Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung. Program Bongkar Raton di Tulungagung, tebu diremajakan, produksi ditingkatkan, petani disejahterakan.
14: Bukan sekedar membongkar tanaman lama, program Bongkar Raton menjadi langkah strategis Tulungagung untuk meningkatkan produktivitas tebu dan memperkuat ketahanan gula nasional. Bertempat di Desa Mulurejo, Kecamatan Kauman, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri panen perdana tebu program Bongkar Raton tahun 2025 yang sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Tani Nasional 2026. Pada musim giling 2026, luas areal tebu Tulungagung meningkat menjadi 4.069 hektar. Program Bongkar Raton telah mencapai 151,48 hektar ditambah perluasan areal tanam sekitar 207,3 hektar. Pemkab Tulungagung terus memperkuat sinergi dengan petani penyuluh pabrik gula, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat mulai dari sarana produksi, pendampingan teknis hingga akses permodalan. Kerja keras di kebun harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
11: Dari Tulungagung kita menuju ke Madiun bersama reporter Wulan dari Suara Madiun. Jangan beri celah narkoba, warga diminta jadi benteng pertama.
15: Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Lingkungan masyarakat harus menjadi benteng pertama untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Pesan tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, saat menghadiri sosialisasi Kelurahan Bersih Narkoba Bersinar di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala BNN Kediri Yuda Wirawan serta perwakilan Polres Madiun Kota sebagai narasumber. Lebih lanjut, PLT Wali Kota itu mengatakan, narkoba masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Kota Madiun. Karena itu masyarakat yang hadir dalam sosialisasi diharapkan tidak sekedar menerima informasi, tetapi ikut mengambil peran dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungannya masing-masing. Dirinya meminta seluruh elemen masyarakat, mulai dari LPMK, Karang Taruna, hingga perwakilan lingkungan, menjadi agen pencegahan. Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan, yakni berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, serta menjadi benteng pertama ketika menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungan. Menurut PLT Wali Kota, keterlibatan berbagai elemen masyarakat penting untuk membangun ekosistem lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang aktif, peduli, dan saling menjaga, ruang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba diharapkan semakin sempit. PLT Wali Kota juga menyoroti perkembangan modus dan jenis narkoba yang terus berubah, salah satunya bentuk cairan yang dikemas atau digunakan melalui perangkat vape. Menyikapi perkembangan tersebut, ia menyatakan akan menindaklanjuti surat edaran gubernur terkait penggunaan vape yang mengandung zat berbahaya. Sementara itu, Kepala BNN Kediri Yuda Wirawan memberikan penguatan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Sosialisasi kelurahan bersinar diharapkan menjadi bagian dari penguatan peran masyarakat agar pencegahan narkoba tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut melalui kepedulian dan pengawasan bersama di lingkungan masing-masing.
16: Wulan Suara Madiun melaporkan.
11: Selanjutnya kita jumpai reporter Suci Afandi dari Suara Pasuruan. 30 pelaku ekonomi kreatif dan UMKM terima sertifikat HAKI hasil pendampingan pemerintah Kabupaten Pasuruan.
17: Untuk mendorong kesadaran para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM akan pentingnya perlindungan legalitas, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dalam 2 tahun terakhir, yakni tahun 2025, ada 30 permohonan merek yang telah diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Sedangkan tahun 2026, sebanyak 47 permohonan pendaftaran merek dan 8 pencatatan ciptaan atau hak cipta baru telah diajukan. Dari seluruh jumlah tersebut, ada 30 sertifikat merek yang diajukan pada tahun 2025 dan 8 sertifikat hak cipta baru yang diajukan pada tahun 2026. 26 telah terbit dan secara resmi diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jatim, Saiful Sahri, kepada Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori di Auditorium Pusindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan pada Rabu 7 Oktober 2026. Menurut Gusobi, penyerahan sertifikat HAKI menjadi bukti bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan hadir untuk membersamai setiap keinginan warga, salah satunya pelaku usaha ekonomi kreatif maupun UMKM.
18: Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan 33 program prioritas yang akan membangkitkan ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan termasuk realitas yang dimiliki oleh mereka-mereka. Dan alhamdulillah kami dibantu sekali untuk menerbitkan sertifikat itu.
17: Diketahui dari total 30 permohonan merek yang diajukan, seluruhnya berhasil didaftar. Antara lain dari subsektor kuliner, kriya, fashion, hingga usaha jasa pariwisata. Pembiayaan seluruh fasilitasi pembiayaan kegiatan pendaftaran kekayaan intelektual ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2025 dan 2026 melalui DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Suci Afandi, Suara Pasuruan, mengabarkan.
11: Masih Anda ikuti Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini. Sahabat, jaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Pemerintah Kabupaten Blitar jalin kerjasama dengan Penajam Pasar Utara dan Kutai Timur. Berikut berita selengkapnya bersama reporter Elvas Osman.
19: Pemerintah Kabupaten Blitar menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Bupati Blitar Yanto mengatakan kerjasama antar daerah diperlukan untuk memperkuat pasokan, distribusi, serta pertukaran informasi pangan. Menurutnya, potensi pertanian dan peternakan Blitar dapat dihubungkan dengan kebutuhan pasar di Kalimantan Timur. Blitar memiliki potensi besar di sektor pangan, salah satunya produksi telur ayam ras. Terdapat lebih dari 4.000 peternak rakyat dengan produksi sekitar 721 ton per hari. Kerjasama itu juga diharapkan mendukung pengendalian inflasi melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, pertukaran data, serta pemantauan dan evaluasi bersama. Dalam kunjungan di Kalimantan Timur, Pemkab Blitar juga menghadiri pelantikan paguyuban masyarakat Blitar di Kalimantan Timur masa bakti 2026-2031. Rianto berharap paguyuban itu menjadi wadah silaturahmi sekaligus jembatan kerjasama antar Blitar dan Kalimantan Timur. Elvas Usman, Radio Persada FM Blitar.
11: Sahabat, pemerintah Kabupaten Gresik bersama Basnas salurkan bantuan pendidikan dan pemberdayaan. Dari LPPL Suara Gresik berikut ikuti laporan selengkapnya bersama reporter Cahyo As.
20: Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyalurkan berbagai bantuan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Gresik Cerdas, Gresik Peduli, dan Gresik Berdaya. Kegiatan berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Kamis 8 Oktober 2026. Basnas Kabupaten Gresik menyalurkan bantuan pendidikan kepada 996 siswa dan mahasiswa. Bantuan tersebut meliputi beasiswa untuk jenjang SD hingga SMA, serta beasiswa bagi mahasiswa internal dan eksternal. Selain pendidikan, bantuan juga diberikan berupa kursi roda, program Ziti berupa rombong, modal dan peralatan usaha, serta subsidi listrik bagi 50 veteran. Sementara itu, Basnas Jawa Timur memberikan beasiswa kepada mahasiswa, bantuan perbaikan rumah, rombong usaha, dan air bersih. Sedangkan Basnas RI menyumbangkan program Z-Mart bagi 50 toko kelontong, Z-Auto untuk 3 bengkel, balai ternak Basnas bagi 20 penerima, serta Basnas Microfinance Desa. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengapresiasi dukungan Basnas dan berharap sinergi tersebut terus diperkuat. Menurutnya, bantuan pendidikan diharapkan mampu mendorong anak-anak Gresik melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Sementara program pemberdayaan dapat membantu masyarakat semakin mandiri secara ekonomi. Sekian Buletin Jatim kali ini, saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
11: Dari Nganjuk bersama reporter Rani Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. Jembatan Garuda Merah resmi dibuka di Lengkong. Akses warga makin lancar dan jalur ekonomi perdesaan Nganjuk makin terhubung.
21: Perkuat konektivitas wilayah dan dongkrak perekonomian perdesaan, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk hadir langsung meresmikan penggunaan jalan dan jembatan Garuda Merah Putih di Kecamatan Lengkong. Dalam acara peresmian yang dihadiri oleh Kepala Daerah, pimpinan DPRD, jajaran TNI Polri, serta tokoh masyarakat setempat, dilakukan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya akses jalan dan jembatan baru tersebut bagi publik. Komandan Kodim 0810 Nganjuk Letkol ARH Taufan Yuda Bakti menyampaikan bahwa kehadiran infrastruktur yang dinamai Jembatan Garuda Merah Putih ini dinilai sangat vital untuk memperlancar arus transportasi warga, memangkas biaya logistik hasil pertanian, serta membuka aksesibilitas yang lebih merata antar wilayah di Kota Angin.
22: Jembatan ini bukan hanya simbol bangunan fisik tetapi juga merupakan jembatan harapan. Harapan menuju masyarakat yang lebih baik, juga harapan untuk konektivitas menghubungkan berbagai aktivitas.
21: Warga sekitar menyambut antusias peresmian ini karena penantian panjang akan infrastruktur yang layak kini telah terwujud nyata. Dandim berpesan agar seluruh masyarakat turut menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah dibangun dengan kerja keras ini demi kepentingan bersama dalam jangka panjang. Dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang semakin mantap, mobilitas dan kesejahteraan masyarakat Nganjuk diyakini akan terus meningkat secara signifikan. Saya Redi Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
11: Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat hari ini. Saya Bram Abidin MZ, sampai jumpa di edisi berikutnya.
10: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore di
0: disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 9 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pos Dunia. World Post Day atau Hari Pos Dunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Pertama kali dideklarasikan oleh Kongres Pos Dunia pada tahun 1969 di Tokyo, Jepang sebagai sarana untuk menandai ulang tahun Persatuan Pos Dunia pada tahun 1874. Tujuan dari World Post Day adalah untuk membawa kesadaran akan peran pos dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi global. Selanjutnya, 9 Oktober 1940, kelahiran John Lennon. John Vincent Lennon lahir di Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia di New York, Amerika Serikat, 8 Desember 1980 pada umur 40 tahun. Ia dikenal sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon berkarya bersama The Beatles dari mulai tahun 1960 hingga tahun 1970. Setelah The Beatles bubar, Lennon memulai karirnya sebagai penyanyi solo. Ia meninggal dunia setelah ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman, yakni seorang penggemar The Beatles.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Di 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.
6: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Iya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: The best music every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 9 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pos Dunia. World Post Day atau Hari Pos Dunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Pertama kali dideklarasikan oleh Kongres Pos Dunia pada tahun 1969 di Tokyo, Jepang sebagai sarana untuk menandai ulang tahun Persatuan Pos Dunia pada tahun 1874. Tujuan dari World Post Day adalah untuk membawa kesadaran akan peran pos dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi global. Selanjutnya, 9 Oktober 1940, kelahiran John Lennon. John Vincent Lennon lahir di Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia di New York, Amerika Serikat, 8 Desember 1980 pada umur 40 tahun. Ia dikenal sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon berkarya bersama The Beatles dari mulai tahun 1960 hingga tahun 1970. Setelah The Beatles bubar, Lennon memulai karirnya sebagai penyanyi solo. Ia meninggal dunia setelah ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman, yakni seorang penggemar The Beatles.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berbagi.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Yang semangat!

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 9 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pos Dunia. World Pos Day atau Hari Pos Dunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Pertama kali dideklarasikan oleh Kongres Pos Dunia pada tahun 1969 di Tokyo, Jepang sebagai sarana untuk menandai ulang tahun Persatuan Pos Dunia pada tahun 1874. Tujuan dari World Pos Day adalah untuk membawa kesadaran akan peran pos dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi global. Selanjutnya, 9 Oktober 1940, kelahiran John Lennon. John Vincent Lennon lahir di Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia di New York, Amerika Serikat, 8 Desember 1980 pada umur 40 tahun. Ia dikenal sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon berkarya bersama The Beatles dari mulai tahun 1960 hingga tahun 1970. Setelah The Beatles bubar, Lennon memulai karirnya sebagai penyanyi solo. Ia meninggal dunia setelah ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman, yakni seorang penggemar The Beatles.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
6: Inovasi di tingkat kelurahan tak cukup hanya melahirkan gagasan baru. Lebih dari itu, inovasi harus mampu menjawab kebutuhan warga dan memberi dampak nyata. Hal itu disampaikan saat Kelurahan Oro-Oro Ombo mengikuti pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional 2026 Regional 2 se-Jawa dan Bali. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring di Aula Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kamis 8 Oktober. PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun turut mendampingi bersama Wakil Ketua 1 TPPKK Kota Madiun, Delina Mardika Panuntun, Sekda Kota Madiun Sukadwi Handiarto, asisten, serta jajaran. Dalam kesempatan itu, Kelurahan Oro-Oro Ombo memaparkan berbagai program dan inovasi yang dikembangkan di wilayahnya. Bagi PLT Wali Kota, berbagai gagasan tersebut tidak cukup hanya ditampilkan dalam penilaian, tetapi perlu terus dikembangkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, gagasan yang lahir dari masing-masing wilayah perlu terus dikembangkan sesuai kondisi setempat. PLT Wali Kota juga menilai, pemerintah kota perlu melihat langsung berbagai gagasan yang tumbuh di tingkat kelurahan. Masukan dan dukungan dapat diberikan agar inovasi yang sudah berjalan semakin matang dan manfaatnya dapat diperluas. Ia berharap semangat berinovasi tidak hanya muncul dari kelurahan yang sedang mengikuti penjaringan. Pengalaman Oro-Oro Ombo diharapkan ikut memacu lurah lainnya untuk membaca persoalan di wilayah masing-masing dan melahirkan gagasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Investasi baru kembali hadir di Kota Madiun. Dealer resmi Omowa di Jalan Dr. Sutomo resmi dibuka pada Kamis 8 Oktober. Pilihan usaha sekaligus memperkuat geliat ekonomi daerah seiring berkembangnya kendaraan listrik. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun hadir sekaligus meresmikan pembukaan dealer tersebut. PLT PLT Wali Kota menyambut baik hadirnya investasi itu. Ia berharap keberadaan dealer Omowe turut menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja lokal sekaligus melibatkan masyarakat serta memperhatikan lingkungan sekitar. Menurut PLT Wali Kota menilai hadirnya Omowe sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan energi yang efisien. Kendaraan listrik dinilai menjadi bagian dari perubahan menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kota Madiun lanjutnya juga tengah mengkaji penggunaan kendaraan listrik untuk mendukung efisiensi operasional pemerintahan. Dari sisi produk, Omowe mengusung konsep smart motor dengan berbagai fitur berbasis teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Salah satu keunggulannya adalah sistem kendaraan yang tidak menggunakan kunci fisik konvensional. Kendaraan listrik tersebut juga ditawarkan untuk mendukung kebutuhan mobilitas harian masyarakat. Tidak hanya penjualan, dealer Omowe Kota Madiun juga menyediakan layanan purna jual, mulai dari bengkel dengan teknisi terlatih, ketersediaan suku cadang hingga layanan garansi. Kehadirannya sekaligus diharapkan membuka lapangan pekerjaan dan melayani kebutuhan masyarakat di Kota Madiun maupun wilayah sekitarnya. Lebih lanjut, PLT Wali Kota berharap investasi baru tersebut dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada triwulan 2 2026 telah tercatat 6,88% meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,35%. Penanganan sampah dari lingkungan kecil terus diperkuat pemerintah Kota Madiun melalui dukungan anggaran 10 juta rupiah untuk setiap RT. Program tersebut tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan kegiatan di tingkat lingkungan, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap pengurangan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pengelolaan sampah dan swakelola dana 10 juta rupiah per RT di Aula Kecamatan Manguharjo pada Kamis 8 Oktober. Kegiatan tersebut menjadi lanjutan setelah sebelumnya telah dilaksanakan di Kecamatan Taman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memastikan seluruh RT memahami teknis pemanfaatan anggaran tersebut sekaligus memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing. Pendampingan juga diberikan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Pemerintah Kota Madiun akan melihat dampak akhirnya, yakni seberapa besar sampah yang berhasil dikurangi sebelum masuk ke TPA. Ia menegaskan pengurangan sampah dari sumbernya menjadi kunci dalam program tersebut. Karena itu, dana 10 juta rupiah per RT diarahkan untuk mendukung kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Selain persoalan sampah rumah tangga, penanganan lingkungan juga dilakukan di Sungai Kempol, mulai dari kawasan Jalan MT Haryono hingga Jalan Sungkono. Pembersihan dan normalisasi sungai dilakukan menindaklanjuti permintaan masyarakat, terutama karena kondisi sungai tersebut perlu ditangani agar kembali berfungsi dengan baik. Pemkot berharap keterlibatan aktif RT dan masyarakat dapat membuat pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, manfaat program tidak hanya dirasakan di lingkungan masing-masing, tetapi juga berkontribusi terhadap berkurangnya beban sampah yang masuk ke TPA. Setelah sehari sebelum Gowes menyusuri wilayah Kelurahan Taman dan Kejuran, tindak lanjut program Wali Kota Bersama Rakyat atau WBR kembali berlanjut melalui Gowes di Kelurahan Pandean dan Taman pada Kamis 8 Oktober. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama perangkat daerah turun langsung memetakan sejumlah persoalan warga dan lingkungan, mulai dari saluran air, rumah tidak layak huni atau RTLH, stunting, hingga kondisi lansia non-potensial untuk ditindaklanjuti. Dalam kuis tersebut, PLT Wali Kota mengecek sejumlah titik di Kelurahan Taman, diantaranya saluran air di Jalan Cempedak dan Kali Kunto, RTLH di Jalan Cempedak dan Jati Kembar, serta anak stunting di Jalan Kampar. Peninjauan kemudian berlanjut ke Kelurahan Pandean dengan mengecek sejumlah saluran air, RTLH, sasaran stunting, lansia kondisi sungai di kawasan Perumi Dodo, Kencana 2. Hasil peninjauan menunjukkan persoalan saluran tidak hanya berkaitan dengan pengerukan, tetapi juga sampah yang menghambat aliran air. Karena itu tindak lanjut akan melibatkan perangkat daerah terkait, yaitu kelurahan, kecamatan, dan BPBD. Titik saluran yang ditemukan dalam goes tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan. Selain pengerukan, pengecekan bangunan yang berada di atas saluran dan berpotensi menghambat aliran air juga menjadi bagian dari penanganan. Dari persoalan lingkungan, peninjauan juga menyasar RTLH, salah satunya rumah di Jalan Jati Kembar yang secara data tercatat dalam desil 9, namun kondisi realnya dinilai membutuhkan intervensi. PLT Wali Kota menegaskan kondisi lapangan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan penanganan. Koreksi data desil akan dilakukan mulai dari kelurahan dengan pendampingan dinas sosial agar pengajuan sesuai dengan kondisi real warga. Sementara itu persoalan stunting juga menjadi perhatian. PLT Wali Kota meminta Dinas Kesehatan memperkuat pemantauan melalui kunjungan langsung ke rumah sasaran. PLT Wali Kota menyebut jumlah sasaran stunting saat ini sekitar 300 orang. Menurutnya intervensi perlu diperkuat sejak masa kehamilan agar pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Goals ini menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan warga terpetakan secara langsung. Setiap temuan akan ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait agar solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
5: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93 FM, Radio Suara Madiun.
1: Jalan, kita lagi nyampe.
8: I have your location.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
2: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihannya bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 9 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pos Dunia. World Post Day atau Hari Pos Dunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Pertama kali dideklarasikan oleh Kongres Pos Dunia pada tahun 1969 di Tokyo, Jepang sebagai sarana untuk menandai ulang tahun Persatuan Pos Dunia pada tahun 1874. Tujuan dari World Post Day adalah untuk membawa kesadaran akan peran pos dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi global. Selanjutnya, 9 Oktober 1940, kelahiran John Lennon. John Vincent Lennon lahir di Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia di New York, Amerika Serikat, 8 Desember 1980 pada umur 40 tahun. Ia dikenal sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon berkarya bersama The Beatles dari mulai tahun 1960 hingga tahun 1970. Setelah The Beatles bubar, Lennon memulai karirnya sebagai penyanyi solo. Ia meninggal dunia setelah ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman, yakni seorang penggemar The Beatles.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
2: Nonton apa sih bu? Bu?
3: Kilo pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Kilo ento pak, enak yo, tadi Crazy Rich pak, tuku mobil impor mewah, atasannya gelang koyo ngono wae tidak brand luar negeri impor.
2: Bu, iku ngono nggarai negara ini kakek utang mereka kakek impor barang konsumtif ra penting di tukoni.
3: Lah kok iso pak?
2: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti nggawe mata uang asing, yo iku sing jenengi devisa. Apa mana jumlah akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, nggawe awake dhewe iso malah ajur.
3: Lah, sing bener piye to, Pak?
2: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
3: Carane?
2: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
3: Eh, lha apa produk lokal mereka si awakku iki?
2: Alah, Bu. Lambine masih bae. Lambine Ibu iki lho.
3: Matur nuwun ya, Yang.
4: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

0: rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
0: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
1: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
0: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
0: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
0: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
0: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
1: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
2: Yuk, larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali,
2: pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba?
3: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
1: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 9 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pos Sedunia. World Post Day atau Hari Pos Dunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Pertama kali dideklarasikan oleh Kongres Pos Sedunia pada tahun 1900.

0: 1969 di Tokyo, Jepang sebagai sarana untuk menandai ulang tahun Persatuan Pos Sedunia pada tahun 1874. Tujuan dari World Post Day adalah untuk membawa kesadaran akan peran pos dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi global. Selanjutnya, 9 Oktober 1940, kelahiran John Lennon. John Vincent Lennon lahir di Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia di New York, Amerika Serikat, 8 Desember 1980 pada umur 40 tahun. Ia dikenal sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon berkarya bersama The Beatles dari mulai tahun 1960 hingga tahun 1970. Setelah The Beatles bubar, Lennon memulai karirnya sebagai penyanyi solo. Ia meninggal dunia setelah ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman, yakni seorang penggemar The Beatles.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Adam, gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran, tolong, tolong.
1: Stop, Pak, stop, stop.
0: Kebakaran, Pak,
1: stop, kebakaran. Stop, stop, stop, Pak.
0: Iya.
1: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
2: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk.
3: Mas, mas, mas, pohonnya ambruk, mas.
2: Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
2: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa, serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
2: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
1: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Uang ludes, rumah lenyap, pekerjaan hilang.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 9 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pos Sedunia. World Post Day atau Hari Pos Dunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Pertama kali dideklarasikan oleh Kongres Pos Sedunia pada tahun 1969 di Tokyo, Jepang sebagai sarana untuk menandai ulang tahun Persatuan Pos Sedunia pada tahun 1874. Tujuan dari World Post Day adalah untuk membawa kesadaran akan peran pos dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi global. Selanjutnya, 9 Oktober 1940, kelahiran John Lennon. John Winston Lennon lahir di Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia di New York, Amerika Serikat, 8 Desember 1980 pada umur 40 tahun. Ia dikenal sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon berkarya bersama The Beatles dari mulai tahun 1960 hingga tahun 1970. Setelah The Beatles bubar, Lennon memulai karirnya sebagai penyanyi solo. Ia meninggal dunia setelah ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman, yakni seorang penggemar The Beatles.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LBBL
1: Radio Suramadu. Suramadu.
2: Sampah he tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
3: Ambune kok ora enak men to yo? Ambu apa ya ki ya? Lah. Lah kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le. Awakmu to sing gua sampah iki.
2: Loh, kok ngerti, Mbah?
3: Ya ngerti to, Le. Wong ning sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibalerin dah yole. Ora tetep kok tulisan to lele.
2: Nggih, Mbah. Ampun.
3: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
4: Buang sampah sembarangan, no way.
3: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
5: Jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Podo wae to, sing penting sampah.
2: Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notal ya.
2: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku takut nih Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya Le?
5: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
6: Hah? Buang duit gimana sih Pak? Ini kan sampah.
5: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang sampah itu kalau kita pilah-pilah bisa jadi cuan lewat bank sampah.
6: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
5: Jadi gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
6: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
7: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 9 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pos Dunia. World Post Day atau Hari Pos Dunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Pertama kali dideklarasikan oleh Kongres Pos Dunia pada tahun 1969 di Tokyo, Jepang sebagai sarana untuk menandai ulang tahun Persatuan Pos Dunia pada tahun 1874. Tujuan dari World Post Day adalah untuk membawa kesadaran akan peran pos dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi global. Selanjutnya, 9 Oktober 1940, kelahiran John Lennon. John Vincent Lennon lahir di Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia di New York, Amerika Serikat, 8 Desember 1980 pada umur 40 tahun. Ia dikenal sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon berkarya bersama The Beatles dari mulai tahun 1960 hingga tahun 1970. Setelah The Beatles bubar, Lennon memulai karirnya sebagai penyanyi solo. Ia meninggal dunia setelah ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman, yakni seorang penggemar The Beatles.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
2: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Radio Suara Madiun.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
2: Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 9 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pos Sedunia. World Post Day atau Hari Pos Dunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Pertama kali dideklarasikan oleh Kongres Pos Sedunia pada tahun 1969 di Tokyo, Jepang sebagai sarana untuk menandai ulang tahun Persatuan Pos Sedunia pada tahun 1874. Tujuan dari World Post Day adalah untuk membawa kesadaran akan peran pos dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi global. Selanjutnya, 9 Oktober 1940, kelahiran John Lennon. John Winston Lennon lahir di Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia di New York, Amerika Serikat, 8 Desember 1980 pada umur 40 tahun. Ia dikenal sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon berkarya bersama The Beatles dari mulai tahun 1960 hingga tahun 1970. Setelah The Beatles bubar, Lennon memulai karirnya sebagai penyanyi solo. Ia meninggal dunia setelah ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman, yakni seorang penggemar The Beatles.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Cilu badala. Cilu badala.
0: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Berangkat.
3: Mau kemana toh, Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh. Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
3: Oh, posyandu. Waduh, Jeng. Kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
3: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama

0: LPBL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi. Biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta

0: Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Ya gigi jane piye ya? Masak klambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari Hukuman Mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Yo, yo. Watuk kok ramari-mari ta lele. TBC ku imbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari Hukuman Mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Stadion.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari hukuman mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
1: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
0: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
1: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari Hukuman Mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kula nuwun. Le, le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertama.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
4: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
3: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
4: Aduh, maaf. Gimana ini?
3: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
4: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
4: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
3: Wah, aku baru tahu sih.
1: Petugas aman, lingkungan nyaman.
5: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari Hukuman Mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ramadhan 93 FM.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Hah?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. HKJS pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 sebagai kegiatan tahunan Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tujuan awal untuk mengkampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat tentang isu-isu yang relevan terkait kesehatan mental. Kemudian 10 Oktober 1924, kelahiran Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusuma lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924. Ia meninggal dunia di Jakarta 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Umar adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara tahun 1983 dan 1988, serta menjadi Wakil Presiden pertama yang berasal dari suku Sunda. Selanjutnya 10 Oktober 2002 diperingatinya Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Hari Hukuman Mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi yang menentang hukuman mati. Kemudian 10 Oktober 2013, penandatanganan Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi serta pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: WBL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan. Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah. Yo, ayo deh ikut ibu ke posyandu. Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sebarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis

0: tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.